0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Oh.
1: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: Ya, assalamualaikum, salam dangdut, selamat berjumpa kembali. Beberapa lagu yang sudah menyemangati kebersamaan kita di awal salalah hari ini, hari Selasa tanggal 26 Juni 2020. Mas kami 26 Mei 2026. Bertepatan dengan 9 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Selamat beraktivitas untuk Anda, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan kesibukan mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan persiapan Idul Adha, terutama ibu-ibu muda rumah tangga yang mungkin saat ini tengah sibuk. Semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan baik, dan Anda juga yang mungkin tengah menunaikan ibadah salat Arab apa puasa Arafah, maaf. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa sunat. Dan untuk Anda yang ingin berbagi salam, sudah saya buka layanan teleponnya di 08114131066. Sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Bunda Haja Eda.
1: Ya. Selamat menjalankan puasa sunat Arafah.
0: Iya.
1: Mau diampunkan dosa
0: terutama. Diampuni segala dosa yang tahun kemarin, hari ini dan tahun mendatang. Iya. Ya, amin. Ya, mau lagu apa nih Bunda? Bagaimana Bunda? Oh, itu Pengorbanan dari Mansur S ya. Pengorbanan judulnya.
1: Oh, Pengorbanan. Ya. Itu Pak Haji Mardianto ikut
0: ya.
1: Ini di Pare. Rema, Yusuf, Bobby, dan Mama Wati dan Papa Wati di Pulman. Papa Piu di Tengkuma.
0: Papa Piu.
1: Papa Piu.
0: Ya.
1: Bunda Maria.
0: Siapa lagi?
1: Adi di Bergair, di Naska, di Petung, di Adi di Bergair.
0: Semuanya lah.
1: Maulana,
0: iya. Maulana lah, begitu. Siapa lagi?
1: Untuk
0: Gir, iya.
1: Selamat menjalankan puasa
0: Selamat Dada Aja Eda, terima kasih. Siapa lagi di 08114131066? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Leman. Iya.
2: Oh iya.
0: Lagu apa Leman?
2: Lagunya Doa Suci.
0: Doa Suci, iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Menyapa dulu ada baru lewat tadi ada Aja Eda. Ada Mariam, ada juga Hato, ada Parma, ada juga Rida, ada juga Pakai mesel juga, ada juga Bobby, Bolana juga, Aco, Anulia, ada juga Jamal, ada juga apalagi ada juga Ira di Madene. Mawati juga ada juga, bahwa pun ada Mawati juga, ada siapa lagi ya?
0: Semuanya lah.
2: Ada di, ada Dina, ada juga Rindi, Oni, Aldi Bro.
0: Aldi Bro.
2: Ya, okay. Semuanya mau
0: semuanya. Oke.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Aja Eda, terima kasih Leman. Bagaimana Mama Wati, Maulana, ada juga

Ya. Ada Anto di Duri and Rekang. Semuanya deh, kita dengarkan sekarang nih lagunya Bunda Haja Eda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Masih di 106,6 FM. Sekarang kita berlanjut lagi. Masih saya buka layanan teleponnya. Bunda Mariam, apa kabar? Mama Wati juga lagi sibuk semuanya, bikin burasa, bikin tape. Buat Wati Ros juga, warga Slopin semua, halo, gimana kabar juga buat

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi. Merindu rahmatmu.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Tumben, Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat. Oh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang terhenti pada bulan Ramadan. Nah, hadirin yang kami muliakan, yang saya ingin bahas pada malam ini, kemarin malam saya sudah bahas di Masjid Muhajirin, tapi perlu dibahas juga di sini. Agak persoalan Nabu Pak, kalau kita mencermati keadaan sekarang ini, bahaya kadang ima koko bupa ima bela ki pole ri pamasina pung Allah Ta'ala. Magai hadirin yang kami muliakan, nama bela ki pole ri pamasina pung Allah Ta'ala. Karena keadaan saya lihat sekarang ini, deto kapan nak kumana tauwe, tapi banyak orang sudah mau hidupnya napsi-napsi. Kega telai napsi-napsi, taruh kurugi ko yang penting sarumuk kaya. Taruh ko malasa iko, yang penting madisi muka iya. Taruh ko mati iko, yang penting tu muka iya. Taruh no de menre iko, yang penting menre muka iya. Prinsip yang seperti ini hadirin yang kami muliakan, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kenapa? Nasabah iro hadirin yang kami muliakan, ajaranna papa guaranna agama tasallanginyehe, sinangi ilanti mancaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk bisa menebarkan rahmat di muka bumi ini. Aga je telai rahmat bu pak, yang dimaksud dengan rahmat itu meloki bu pak mi tete madecing, meloki mi tete salama, meloki mi tete madising, meloki mi tepada manyamang, itu yang dinamakan rahmat. Sehingga hadirin yang kami muliakan, kasih dikit tanoki Andre Gurutta, Imam Al-Ghazali yang bergerak dengan Hujjatul Islam, namanya Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub ini pembuka hati sebenarnya, tapi sama halnya dengan penyucian jiwa. Buku ini berbicara masalah tasawuf. Kenapa? Apa itu ilmu tasawuf sebenarnya? Tujuannya ilmu tasawuf dipelajari itu melo ipakanjaki sipata, melo ipacingi atita. Tapi kan banyak juga orang tidak senang dengan ilmu tasawuf karena dia tidak tahu ruhnya. Nah, hadirin yang kami muliakan, yang kita ingin ambil judul pada malam hari ini adalah Fadlut Tarahumi Alabbiranna Simasimasyai. Alabbiranna tu Simasimasyai. Mage bupana perlu dibahas ya gagahe. Nasabah ternyata angka hak desa na nabitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada aga nasa nabitta la yadkhulul jannata illa rahimun, tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang yang penyayang. De na tama tasidete suruga sangadinna to masaru makka masih miwat di mata masuruga. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah kulluna rahimun, esurona pun Allah Ta'ala, semua kita ini adalah penyayang, kita semua ini punya rasa kasih sayang. Qala, laisar rahimu mayyarham nafsahu khasah, walakin arrahimu mayyarham nafsahu wa gairahu. Maka de nabi ta'iru tallah imbu tallah itu maka masih, tania maka da alina bawa nama sei. Kega telai bang alita baya masei. yang dimaksud dengan merahmati dirinya sendiri, alena mi bawa melo tama suruga. Sehingga dek na pigau dosa. Alena mi bawa melo mabela pole ripacalan na pinaraka. Alena mi bawa melo mapigau papide agasan na parintana pung Allah Ta'ala. Dengan ikhlas itu yang dinamakan rahmat, merahmati diri kita. Mari kita sempajang, mari kita puasa. Kita ikhlas melaksanakannya. Nasabak tamasewi alita mitau kita masuruga. Maka deh nabi tatannya bansana anaro. Ia penayasa tema sarumak kamasi kuna masih itu itawe. Sehingga dalam ajaran agama Islam sini toma lebih kumanan kehadir. Deh palik na cocok, ya ku idik mi bawa melo, melo mita nyamang. Deh na cocok ku idik mi belo bawa salama sehingga hadirin yang kami muliakan. Ajaran agama Islam ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus ki situlu-tulur ri anu makanjae. Mita ki deceng, itu si olli-olli ri decenge. Loki masempajang yolli telo masigi e. Angka tau ta salah kita peringati beliau, itu yang dinamakan kita sayangi orang. Cuma susana te sesa sama kokoe, ya kole pangajari mi caimi. Nah, ini jadi persoalan sekarang. Iparingerangi wi maka daripada loki memang koma koe macaimi. Nah itu tantangan memang hadirin yang kami muliakan. Nah jadi hadirin yang kami muliakan. Wa makna rahmatihi li ghairihi Allah yasra fi aziyatil muslimin. Fi aziyatil muslim. Ah ia rubu pak telah emak kamasi kiri taulengi. Le usahakan ya aja ne susai tauwe. Yesus sai atinna, Yesus sai watakalena, Yesus sai usahana, seperti itu. Kita bangkit bersama-sama. Aga je istilana rogiero, mali sipa rappe di, rabba sipa tokong, malilu sipa kainga itu. Itu ajaran itu bupa filosofi bugus itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Mali sipa rappe. Ya apa itu mak kok dia nama mali si parape karena mali si lemak lemak. Rabba si tanra tanra. Ah tapi ini apa artinya sudah kayaknya sudah tidak berlaku lagi itu. Mali si parape, rabba si patokong, malilu si pakainga. Mak kok kau teh malilu teh si pakabele bele mani tahu eh. Ya mak kok kau siapa ya mak kok kau eh. Kita kadang-kadang mak kokoh yang menyapa ini kami pak beling-beling. Ya milih mak pak beling-beling boleh waikana. Nah inilah yang menjadi persoalan hadirin yang kami muliakan. Sehingga bupa kita sebagai orang Islam, hadirin yang kami muliakan, ajaran agama Islam, agama ta bupa yang kita peluk ini, ajaran agama yang menginginkan kita semuanya bahagia. La yadkhulul jannata illa rahim. Dek na tama suruga kecuali orang yang punya rasa kasih sayang. Nah hadirin yang kami muliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al muslimu man saliman nasu min yadaihi wa lisanihi. Orang yang paling sempurna keislamannya sebenarnya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selamat. Salama itebu pada padatta sallari warikadatta. Salama itebu paripan kau katta. Kan ada orang yang seperti itu. Mak bicara aja tersinggung na tauwe. Mak bicara na teje manunna dan lain sebagainya. Ini bupa'u bukan orang yang sempurna imannya seperti itu. Nah makanya kita harus sekarang berpikir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi ampauhum linnas. Manusia yang paling apa namanya paling khairun nasi, manusia yang paling bagus adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Coba kareta pikirike eta he megamo gaje tu manfaat ku bana tarupa tau de tu kata ban rasa-rasa mi tau e itu. Nah hadirin yang kami muliakan, jadi orang yang paling muslim yang sejati adalah orang yang menjaga tutur katanya, yang menjaga perbuatannya. Kenapa? Supaya tidak menyakiti orang lain, sesama orang muslim, non muslim dan lain sebagainya. Ah, kemudian nasang anda kutai wa yarhamul bahaima fala yukallifuha ma la tatiku. Dan termasuk hadirin yang kami muliakan, termasuk orang-orang komelo kina masih pun Allah Ta'ala bupa, bukan hanya sesama manusia kita harus rahmati, bukan hanya sesama manusia kita harus kasihi, tapi termasuk bupa juga binatang itu, binatang juga hadirin yang kami muliakan. Ia riolo, kai kupur ma pasang kita uwe kam, mati kita uwe, nyarna pakai itu mak bawa barang. Orang-orang Arab dulu berdagang pakai unta dari Mekkah ke negeri Syam ke Syria dan lain sebagainya menguntami. Maka dia Nabi ta termasuk orang yang mayarham termasuk bupatu Mekkah masih narik nama saya ulu kuloe. Tiku cerita Mekkah masih kubulu kuloe aja nih pabawa sesuai dengan kemampuannya. Ya ko si karun minulle kasih bawa si karun lah aja tak kenai tak kalamui pas waktu ini arah tanduk karun ya tidak boleh. Malla yarham la yurham. Ningi-ningi dia nama kamasi dia ni ya masih. Termasuk hadirin yang kami muliakan, perlu juga kita perhatikan sekarang ini. Saya sudah sering sekali sampaikan, terutama yang rumah piara cukiro, ia kumi mana lolo icu kita, ada kasih takak bengi, oko wagasan nabiri lalangi. Ini banyak sekali bapak orang Islam wei selang ye mako si banar. Coba hari mapira coki ni mimana lolo ico kita. Nappi do ngasso jajina na coki na ya de ya biang kurme biri ngala Ya biang ko biri lalang. Dua hari yang lalu saya naik ke Parepare hadirin yang kami muliakan. Masih bupanya waku kasih nama ngoto. Telu sisa ngana coki na de jaoto. Coba hari hadirin yang kami muliakan. Malla yarham la yurham. Nigi-nigi dina kamasi dina masiki pung Allah Ta'ala. Yina kapa bupana sabari mako kuahe. Ite papi nyam desa kada papi nyamak jatul na patur pung Allah Ta'ala. Nadina minta rata rubuti. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Sekali lagi bupak panan diliput oleh radio sosial ini. Mudah-mudahan orang yang jauh di sana mendengarkan suara saya ini. Saya menghimbau kepada kita semua, khususnya umat Islam. Siapapun yang memelihara kucing, ia kumim mana lolo ikasih cokita, aja lalu kasih tabengi jolo anak-anak kode penisa sapa Andre, aja lalu kasih na tabengi kubiri lalang anak cokita magai, kesabak nalekja itu matu oto. Hadirin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa, angkasih di bupamakun raih, angkasih di makun raihe, nasabari natama ranaka bupa nasaba nasio icokie naurung icokie de napandre de napinungi nasabari namati cokie maka de nabita ye napasabar matu natama ranaka he. Ini hadirin yang kami muliakan, banyak orang yang bertanya pekotosi pele hukumnya mapir baku baku Jawa, baku Lompo, burung nuri dan lain sebagainya, burung kutilah dan lain sebagainya, kan dikurung katanya. Boleh atau tidak? Apa menyiksa atau tidak burung? Ada satu buku, pada beberapa fatwa ulama saya baca itu, baik dari Mesir ataupun dari Arab Saudi, termasuk ulama-ulama dari Arab Saudi itu ditanya, tidak salah buku fatwanya Syekh Abdullah bin Bas, dengan bukunya Syekh Hafiz Sakar, itadai bi guru tamak kada wat di moki ga mapkar manu wat di moki ga mapkar baku dan lain sebagainya. Apa jawaban beliau? De nasan na marigaga tu mapkar baku, de nasan na marigaga tu mapkar manu, dengan catatan pakanjaki wi andrina, pakanjaki wi inunna, pakanjaki onronna, jangan disiksa. Kenapa katanya dibolehkan? Nasabak di gaga ayak si bawah hat desa matengi. Napa ni segala sininna gagana pancaji pun Allah Ta'ala. Okolino he. Tujuannya untuk manusia. Itu alasannya sang ulama kita. Jadi rumah piara manu-manu ero. Silahkan kuah piara tapi tolong. Pakan jaki Andrena. Tepakan raki Andrena manu-manu tak. Itu. Aja nanudin Andre tepan rengi. Itu. Makanan Andre mo tu yang mati itu kuciai, mana dosa gitu ini. Angkaya bupa baku pulu piara, pulu bolong upan rengi.
1: batuan nama kanja yang re nama kungkunaya apa ya jarang aman repulu bolong alena man repulu bolong batuan nabi neng elapai kabar nasasa alena apa alena meruntuh pulu bolong sangadin aku kontrakku itu tapi dengan catatan nasangan regurta kan raja Salman kuna salah yang datang dulu dari Arab Saudi ini yang datang berkunjung ke Bali. Weh, lebih seratu manu-manu nana bawa pole Arab Saudi itu. Burung elang. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, intinya yang kita ingin pelajari di sini adalah harus kibupa makam asir. Kolo-kolo lagi perlu ya masih, apalagi napa datar rupa tahu. Sehingga hadirin yang kami muliakan, makadaiwi sahabae. Sehingga bupa ada yang juga di sini dicerita dalam kitab ini aganasang qala baina ma rajulun yamshi fit tariqi fastadda alaihi al'atasu fa wajada biran panazala biha angka sidi bupa orone ini mengadakan perjalanan sang laki-laki ini bupa kan di tanah Arab itu kan tidak sama di sini, tidak sama di Indonesia, kita tidak pernah kekurangan air. Dega ketuk kupin nak ada magi nama mati anu mati madak kai. Mati na waju duwe nama iko mati. Ah, di tanah Arab bukan jarang air. Angka nang kasih di waktu buka. Angka si di orone malalang ni. Oh dia kehausan. Madak kalak dia lapung orone he. Sehingga sang laki-laki ini hadirin yang kami muliakan, capu ibu kunna, capu erinunna. Lewi sapawe runtu ibu jung. On rodak kane roteru na digaga pasiru no bawang ibu jungnya minu. No ibu jungnya kan tidak sama sumurnya orang dulu dengan sekarang. Ya kan ibu jungnya teriur kan batu ni susu to. Ya jiwa dimuki no. Ya maka kok katanya cocok pakai tembok. Nah itu no iya ibu jungnya minu. Lepung uruan ini. Sisanna bupa menre masoni. Paja di madakkan ajinda wae. Menre ini. Si sanna menre bupaya si puttanangi mi tai asu jiwa dakana ia ro asu bupa on ro dakana kasi masuli lana mabusa timuna on ro dakana maka dero la pungroani nabo kasi ia asu madakato pada pada dakaku he agar na sang pilo di gaga pasero e na sapaku kua bumi bawa ngangka jadi la pungroani he na sabak masiwi nyawana mi tai asu e noi pema bujungnya, noi pema bujungnya, nak buka sepatunna, sepatunna bupa nak pakai masero, nak pakai masero, nak pemenre yase, nak pinungero asuero, nak pinungi asue, makarena bitta, pasakarallahu taala pagaparalahu, ia rupung Allah taala nasang, nasaba ia rotoi makamasi oku atanna, nama siwi asue. Nana pinungi makanya syukurulah da ipong Allah taala kororone wiro magena syukuru nasaba ana jagai jaga dari pancaginna sehingga syukur kanna pong Allah taala nasabari na pungurane na dampang dosa ana nasabari na pungurane na dampang dosa ana asu na pinung tappa makkadai qalu sahabat bertanya ya rasulullah innalana fil bahai mil ajran. Ia ronasa kolong-kolong nasa ngipinu. Namo ko pala kolong-kolong nasa laipinu ang katapalata. Na asu ni jero eh. Asu kan na jisi umpamanya to. Na jisi. Masa nasa ng asu laipinu ang kapalata. Aga nasa nabita kola pi kulli rati. Kiba din ruta bin ajarun. Batuan na sinin na ang kenyawana. Sinin na yang membutuhkan pertolongan ko itulungi. Semuanya kita mendapatkan pahala. Jadi intinya bupa, kolo-kolo lagi leya masina masiki pung Allah Ta'ala, lebih-lebih bapak narik kepada tarupa tahu. Ini yang perlu kita ingat. Nah, kemudian, hadirin yang kami muliakan. Nalengi contohan regurta bupa adalah di tanah. Wa na'anas ibn Malikin qala bainama Umaru radiyallahu anhu ya'issu zata laylatin iza marra birukkatin nazalat. Pakia pakasi alaihi musarika. Ah, jadi makuihe. Karena ringkas saya baca ya anunya di tes Arabnya. Jadi makuihe. Ia robu pak pangulut Umar bin Khattab. angka-angka Sidi waktu na jokka-jokka. Nah, kayaknya dia ini sudah menjadi Khulafaur Rasyidin memang nih. Jadi dia sudah menjadi khalifah pada waktu itu. Mancaji presiden nih. Ia rupu Pak Panguluta Umar bin Khattab loi jokka-jokka wani. Loi jokka-jokka. Si sanak jokka sini to malabiku manan hadir, dia berpapasan dengan para pedagang. Kelompu pedagang. Nah, ia rupu Pak Padangkan kan menguntami kasih. Ah, ini rupu Panguluta Umar bin Khattab sini to malabiku manan kehadir. Kamu tak kumanangi padangkangi he. Jadi pasti dia akan singgah istirahat. Ah, ya kulil listilah agak sana lepang istirahat. Wah dijadi kasih mati imro ya kita orang apa mika panga wat kiro. Mika panga. Ah, banyak pencuri. Ah, jadi makare Panguluta Umar. Siruntui Panguluta Abdul Rahman bin Auf. Maka Abdul Rahman. Maka nasana kutulau kukur mejagai nasengero tawero padangkangero. Tulu nasa kasih jaga karena magi nih jaga kayak padangka nggak jaga mama tinroi ngecapu mana waramparana. Ah, jadi hadirin yang kami muliakan, on romaladak nama kamasi bupa Panguluta Umar bin Khattab nah jaga ini kasih ro padangkangiro ia mani nasalai balu balu na subuh mani sini to malabi kumana kehadir na rapi mani waktu masam pajang subuh na tapi padangkangnya mau to masam pajang kurana masam pajang. Na pemak di sini to malah dikuma nak hadir nasale on ronda. Aga kesimpulan dari lalane kita na puan dekur tema mengasali. Fa alaina an naqtadi bi sahabati radhiyallahu anhum faqad maddahumullahu taala bi qaulihi ruhama bainahum wa kanu ruhama alal muslimina wala jami'il khalqi. Ia ruidi nasa sini to malah dikuma nak hadir. Ia komelo ki nama seipu Allah Ta'ala pada-pada sahabat na nabita. Pada-pada turulu ia masyai. Onro maladak na bupa makamasi. Sehingga para sahabat itu. Lai sanjung ni pole ripung Allah Ta'ala. Kau tak salah di akhir surat Taubah itu. Ruhama'u bainahum. Itu mereka saling mengasihi di antara mereka. Mereka saling menyayangi di antara mereka. Nah, inilah bupa yang perlu kita jadikan contoh teladan. Kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita umat Islam, kita saling mengasihi, kita saling bupa menghargai. Nah, sehingga engkau nasasi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam he. Wa anil Hasani ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, dari Hasan pole Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budala'u ummati la yadakhuluna al-jannata bi kasrati salatin wala siyamin walakin yadakhulunaha bi salamati sururi wa sahain nukusi wa rahmati li jami'il muslimina. Agana sanabita ia ro'idi umma salangnya sini to malabiku manang ke hadir. Ia rajingi mas sampajan, ia rajingi ma puasa, ia rajingi pigo iparintana kung Allah Ta'ala. Tasangam me ale tabu pak tamaki suruga gara-gara sampajat tabawang. Hadirin yang kami muliakan. Ia pas sampajang ngewat di mata mas suruga sini to malabi kumana ke hadir. Nareko salama ia rona. Kega telai salama aruna. Salama i pikiranna melo PDC ngi tau eh. Salama i pikiranna melo mite salama tau eh. Ya kutu mas sampajang tir melo mi kalasian ngi tau eh. Melo mi bangwang ngi tau eh. Leri temite kada upana ya kaleng yai namo pusu limro ta pusu tu ta sampai da belum tentu tama ki suruga apalagi gore tu ta sampai da tu masalah kedo aja na masa di tama ere mina cucu patan tu pai sanu pokala tala tala suruga bupati. Nah itu. Nah kemudian hadirin yang kami muliakan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ah, jadi bupa sini to malabi kumanan ke hadir. Hadisana Nabi tahe. Ya komelo ki nama sipung Allah Taala. Amasi pada-pada tarupa tahu. Nah, saya juga ingin mengomentari sagi ki bupa di. Jadi kapan ngoni makutan ko meski muhajirin. Ah, tantang terlalu banyaknya kelompok umat Islam sekarang ini. Nah, saya lihat bupa sekarang ini umat Islam. Nah, kita sudah mulai bahaya sekarang ini. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak kelompok sini to malabi kumanan kehadir. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua, kayaknya kita tidak saling peduli. Kan seperti itu saya lihat. Dia nasi jampat tahu eh. pada yurusu kalumputa, pada yurusu anggotata, ya kutania kalumputa, aja makin rolai pengajian na, apa na Pak Guru salah kumatu. Ini bukan saya lihat sendiri itu. Ini ke dalam TV Roja itu, ke rumah Bolong Limrona, siapa namanya Ustaz Abdul Qadir Jawas itu. Nah, saya lihat sendiri Bupak di videonya itu, ahli bid'ah, jangan didengarkan ceramahnya, tinggalkan mereka kalau dia pengajian, nampak guru salah-salah ku dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan yang kami muliakan, magai apa ini pada Ustaz ini rumah pasti salah-salah umma'e. Kita tidak sadari hadirin yang kami muliakan, bahwa persatuan umat Islam lebih penting sini toma lebih kumana kehadir daripada mendirikan kelompok-kelompok yang seperti ini. Kita ni kadang-kadang makuk kue, kita ni kadang-kadang makuk, tidak usah kita sebutkan kelompok ini kelompok itu, kita ni kare. Ikutannya kelompok na mahdi ni memang kali ngapa cerama, ente kelompok iye, tinggalkan Pak Guru Salam dan lain sebagainya. Ini bupa yang menjadi persoalan. Saya mohon maaf ini, harus ibu Bupati. Kenapa kita tidak mau toleransi hadirin yang kami muliakan? Jauh sebelum kita lahir sudah terjadi perbedaan sini tomalabi kumanan kehadir. Sudah terjadi perbedaan. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri kan, kalau kita tidak bijaksana buka coba agar kita lihat nih. Ite garehe. Walang isi di contoh. Ilalah kurangi toh. Ia robu pa makun reye, ia kumatampui, ia makun reye kumatampui, masa idanya itu perempuan, matampu umpamanya toh, matampu makun reye, naitallah ukula kena, ia penawat di malakai narekukure mimana. Itu masa idanya, tapi pekuni umpamanya, ia kumatampu lah makumalapun makun reye, namatilah kena. Ah, idana bupa agai sanahe, idana makun reye kang kumatampu kura mimana. Pekuni umpamanya, matampu itu namati lakine ya suwe, mimana iku wajai. Mimana iku wajai. Na idana tawe bupa 4 bulan itu. Idana perempuan yang apa namanya yang meninggal dunia itu 3 kali haid, yang meninggal dunia bupa suaminya menunggu sampai di tarab musu arbati asurin menunggu 4 bulan. 4 bulan masa idanya makunre ku mati lakine penawat di marumah sana malakai malaki munri nakare ku nare ku ganne patam pulang 4 bulan 10 hari ku ndak salah ya pe ku ku matampu i na matampu umpamanya na mati lakaina na mi mana ku bade wedi ngam malakai ke kana masa idana patam pulang ge masa idana atau ku rabi mana. Nah, jadi makanya Pak, memang banyak perbedaan pendapat itu. Makanya saya harapkan kepada kita semuanya umat Islam, janganlah kita lebih mementingkan kelompok kita dibanding dengan Bupa apa namanya persaudaraan kita sesama orang Islam. Kelompok apapun kita sini toma lebih kumanan hadir, selama mereka sholat, selama dia berpuasa, selama dia mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, selama dia mengakui kalimat la ilaha illallah, itu adalah saudara kita. Tidak usah kita saling mencela. Nah, kemarin saya baca di internet itu di WA, Profesor Dr. Akil Sirat itu ketuanya NU, karena dia apa namanya mendengungkan Islam Nusantara. Nah, kemudian dia juga mencela kelompoknya itu yang demo 212, banyak yang mengejek beliau. Angka nama kade ulama anjing, profesor bodoh, ulama su dan lain sebagainya. Saya bupa kasihan hadirin yang kami muliakan. Bukan kita mau membela siapa-siapa, tapi kita harus seharusnya bupa merasakan bahwa di antara kita sesama orang Islam sendiri yang saling mencela, di antara sesama orang-orang Islam sendiri saling mengejek. Ya kepada ini nama selang isi masing-masing, ada sana si salah-salah, ini kau cara arwelo turpa masing-masing. Ini irhamu mampil ardi, irhamu mampil sama. Kalau kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, hati-hati ki hadirin yang kami muliakan. Ini anak kena ya, ini anak kena bupa hadisan Nabi Tai. Coba karena sekarang ini bupa hadirin yang kami muliakan, banyak persoalan yang perlu kita angkat, tapi persoalan-persoalan sepele yang selalu kita perdebatkan sehingga terjadi perpecahan di kubu umat Islam.
2: Itu di.
1: Kadang yang aku kuai. Nah, hadirin yang kami muliakan, banyak persoalan yang perlu kita bahas sini to malam lebih kuman kadir. Nah, tamen ka buat tuidi. Nah, saya kira ini dulu Bu Padi. Kaki kami lu maku tanah. Saya kasih kesempatan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah pakaian dalam salat.
1: Iya.
3: Bedakah halanya orang yang pakai songkok dia pakai songkok atau orang pakai surat dia pakai surat dalam salat?
1: Iya. Ah, bedakah pahalanya orang yang pakai songkok dengan tidak pakai songkok? Nah, sebenarnya saya pernah baca dalam fikih sunnah itu tidak ada di sebenarnya anjuran untuk pakai songkok. Edek tu. Ah, tapi ibu pak sebenarnya karena tradisi kita seperti itu, maka lelengko itu mas songkok. Ah, karena tradisi seperti itu, maka tak sedikit ya macam ramai dewa songkok, tanah maka leleng kita. Ah, padahal namu dewa songkok jadi tu. Mata saya dikumpul masuk larale pis kami dari macam yang itu. Karena memang lupa ada namanya etika. Ada namanya etika di. Nah, ada etika. Nah, ada etika. Nah, ada etika itu. Ada etikanya. Nah, saya pernah lupa begitu. Mir kalau macam ramah, kan kekui watang ni. Acara maulid pada waktu itu. Nah, bayangkan ini. Ada yang mewakili Pak Camat pada waktu itu untuk memberikan kata sambutan. Itu yang memberikan kata sambutan Pak Haji. Kan dia yang mewakili Pak Camat pada waktu itu. Bagian Pinram bagian barat ini kurang lebih 3 tahun yang lalu. Menteri Ibu Pak memberikan kata sambutan. Dia nak sungguh maka lampi bidu anu makohi. Napa masulah ralipis sopi utuna. Maka namana masyarakat mana kaje periman menteri wakili Pak Camat. Ah, jadi intinya Pak Haji, yang pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warna putih. Ah, yang jelasnya pakaian sopan. Ah, itu. Pakaian sopan di. Ah, itu. Ah, cuma air maka nama pakai sorban, kimi kimi pakai sorban silakan, enggak jadi masalah. Edek itu sebenarnya yang penting kita sopan. Nah, itu Ji, itu masalah kesopanan bagus. Nah, masalah kesopanan yang perlu. Nah, masalah kesopanan. Nah, bagaimana dengan pakaian ini apa namanya?
3: Isbal.
1: Ah, agak jenama namanya ya. Isbal. Jadi, ya. Nah, bagaimana dengan isbal itu? Dengan ah, engkau di sana nabi tamakaran ini gini gitu panu ipakian naliwa kacikacina, mata makin maturanaka. Nah, menjadi persoalan sekarang. Ya roti si saru baca hadis si polo mina baca. Engkau memang di sana nabi takamanjara di sana huyala. Barang siapa yang menurunkan kainnya melewati mata kaki, maka dia akan termasuk agasannya mata maturanaka. Ternyata ada ilatnya itu. Agak pas sabarna. Kalau ada orang yang menurunkan pakaiannya melewati mata kaki karena kesombongan, maka dia akan masuk neraka. Jadi pakutanana. Jadi kong ketau mapakai naliwa kacikacina, nanti dia tuna sombong magani. Magani kira-kira. Berarti ya ku pemahamanna gurutta sehat ya sakar tidak jadi masalah. Jadi makanya ia bupa perlu diperhatikan makokoe makan ndak sah beton aja nang paliwangi kacikacie paket tatupa tarinding ku tanai. Nah, iya perlu bupa diperhatikan makokoe sebenarnya he. Ia tu kenro ki mana ditali bajaju. Ia perlu diperhatikan. Ia perlu diperhatikan kenro ku mana di malangi bajaju. Di halalamu kan, karena itu kan diharai. Nah, itu yang jadi persoalan di. Nah, ya rumah kena pakaiannya ya terserah, tidak jadi masalah. Matamu ni kapan bisa ni?
3: Belum.
1: Hah? Itu mah? Iya silakan.
3: Ia ketemu milau doa.
1: Iya.
3: Ada milau doa begini, ada naik begini, ada ke perbedaan.
1: Ada perbedaan.
3: Yang begini dan yang di bawah.
1: Yang begini bagus. Ah, petandri lima tema kuah.
3: Oh ya.
1: Ah, yakum miloloki pak kuli matahi. Rasulullah kum milolongi pede pak pede malada parulah pede matandri lima nama kuah. Ah, seperti itu. Tapi kita pede aisyah nak apa lah lima nak milolong mak kuah. Nah, itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tahu tak petandri? Tapi yang ketua kita milolong mak kuah. Ah, itu tidak boleh begini. Ah, yakum miloloki aja tapak kuli matahi. Kada orang yang berdoa begini salah itu. Nah, si bak biasa dulu waktu sama si pesantren di Kabalangang itu. Oku ka si dapin guru tambo dalle. Saya kekatu dari ulo kawa. Sujumai waktu itu guru tambo dalle angka si bak si di napa yari janna. Ya si bak ro milodong mako di mana he? Tap pali pam pali mana ko guru tak eh. Di nak tu cara nanti milodoan. Ya ko milodong ko mako ko he. Itu betul milodong mako karisti mako eh santi-santi om. Kan begini tuh. Ya. Nah, ini yang begini. Ini yang begini, orang Islam kan papalai. Maka dia Nabi ta nigi-nigi papalai di mana mangilau ri pong Allah Taala masih ri pong Allah Taala ko dia dengi tagak tilau. Nah, jadi makro ni. Nah, itu. Nah, tapi memang ada juga hadis ternyata pernah saya apa namanya dengar itu purami mapalik melodo Nabi ta ditunakai di mana? Nah, ditunakai di mana? Nah, dia tapi kami namakan jaya kalimat tadi. Kami namakan jaya. Nah, sekira seperti itu. Itu nak gagah. Ya, silakan. Nah, begini. Manusia dengan hewan itu tidak bisa dikiaskan. Manusia tidak bisa dipersamakan dengan hewan. Ia ini memang majami makudi takwar pun kami ni tak. Toh. Nah, tapi hewan itu tidak mutlak seperti itu. Nah, tidak. Nah, kadangkala hewan suka menyendiri. Coba kare bakku taurung. Patami bakku biras si bawa melo si unu. Nah, dia tu nasi boji. Nah, itu. Tapi sebenarnya kami namakan jae. Kami namakan jae kuat dengan pesi bola lai birangi, pesi bolai. Ya pari kode nulai ada nah. Nah, apa angka tu tu mau pesi urung di sini melo muni. Nah, unin dia perluan. Nah, makiro di. Nah, makiro. Nah, makiro. Apa bahasanya mempamanya ayam putungnya, namun dia pasti bawa lima telur tuh. Justru ini saat ini nak telur pasti urungi lagi. Kamu waktu itu nih? Nah, jadi artinya kita lihat situasinya. Ya, saya kira hadirin yang kami muliakan, isim pun kami kabar pengajian tahe. Kesimpulan bupa dalam pengajian ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya ko melo ki na masih pong Allah Ta'ala akamasi ki risininna aga na pancaji pong Allah Ta'ala akamasi ki ripada tarupa tahu apakah dia orang Islam, apakah dia non muslim atau binatang, yang jelasnya bupa kumakas namu maka masih muki insyaallah na masih toki pong Allah Ta'ala. Inilah saya kira bupa subhanallah.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh, Akang, dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Allah.

Allah

Allah

مر قلبه لله.

Na na na na.

La la la la la la.

Allah.

لا.

sebelah timur maupun sebelah barat Masjid Al-Wahab.

الله أكبر. الله أكبر.

Kembali kami sampaikan kepada seluruh jamaah agar segera mengambil tempat dan menyesuaikan diri karena sesaat lagi pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1447 Hijriah tahun 2026 di tingkat Kabupaten Pinang segera dimulai. Yang terhormat Bapak Bupati Pinang Haji Rani Ronam Esos beserta rombongan, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pinang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pinang, yang kami hormati segenap Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Pinang, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinang, yang juga selaku khatib pada pelaksanaan Idul Adha kali ini, yang kami hormati Imam Besar Ketua Badan Pelaksana Harian Masjid Agung Nawawi Kabupaten Pinang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salat Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei tahun 2026 miladiah, akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinang, Al Ustaz Dr. Haji Muntah MPD, dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinang, Al-Mukarram Profesor Haji Dr. Haji Muhammad Idrus Idris Usman S.Ag. M.Ma. dengan tema menabur spirit kurban menyemai kesalehan religius spiritual dan kesalehan sosial humanis. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita membuka acara salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Pinang dengan mengajak hadirin sekalian membaca basmalah. Selanjutnya akan kami bacakan perolehan hewan kurban yang tercatat melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinang. Data hewan kurban kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinang tahun 1447 Hijriah 2026 miladiah. Dua kecamatan Watang Sapi, Sawito, 337 ekor sapi, 15 ekor kambing, jumlah 352 ekor. Dua kecamatan Patien, 275 ekor sapi, 16 ekor kambing, jumlah 291. Dua kecamatan Matirudul, 330 ekor sapi, 28 ekor kambing, jumlah 358. Dua kecamatan Supak, 187 ekor sapi, 16 ekor kambing, jumlah 203. Kecamatan Langisan, 141 ekor sapi, 4 ekor kambing, jumlah 145. Kecamatan Matiro Sempat, 116 ekor sapi, 6 ekor kambing, jumlah 122 ekor. Kecamatan Cimpa, 115 ekor sapi, 5 ekor kambing, jumlah 145. Kecamatan Duang Panuan, 431 ekor sapi. Kecamatan Patampanu, 81 ekor sapi, 5 ekor kambing, jumlah 74. Kecamatan Tirong, 175 ekor sapi, 3 ekor kambing, jumlah 161. Kecamatan Lembang, 196 ekor sapi, 8 ekor kambing, jumlah 204. Kecamatan Lembang, 196 ekor sapi, 8 ekor kambing, 204. Kecamatan Batu Lapak, 108 ekor sapi, 5 ekor kambing, jumlah 113 ekor. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 6 ekor sapi. Jumlah keseluruhan kurban hewan kurban untuk sapi 2492 ekor sapi dan 111 ekor kambing. Jumlah keseluruhan
2.603 ekor. Demikian data hewan kurban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang tahun 1447 Hijriah 2026 Milenial. Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan Bupati Pindrang kepada Bapak Haji Andi Irohan SS dengan hormat, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wala haula wala quwata illa billah wa la hadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi ilham. Rekan-rekan Bapak Ketua DPP, Bapak Ketua Mimbran, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mimbran, Bapak Kepala Kementerian atau Kabupaten Mimbran yang insya Allah akan membawakan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Dan tentunya yang saya sama kami hormati, kami muliakan seluruh jemaah sholat Idul Adha yang insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat yang baik di wadah untuk menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, iman sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka untuk mengagungkan keusahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia. Di hari yang agung bersejarah ini kita semua berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan salat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Hal ini sebagai wujud rasa syukur dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Pelaksanaan salat Idul Adha pada kesempatan kali ini adalah tidak terlepas dari pembelajaran dan sejarah perjalanan agama Islam untuk mengenang kembali seorang manusia yang agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia, melalui momentum Idul Adha yang sangat bersejarah ini, marilah kita tingkatkan amal kebajikan, kerelaan berkorban untuk kepentingan masyarakat luas sebagai bukti semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, memelihara kesamaan dan menjalin silaturahim yang baik demi kesatuan dan persatuan. Sebab rasa persamaan melalui jalinan silaturahim yang baik antara sesama dan meluaskan rezeki dan memperpanjang umur serta menjamin kesejahteraan dan ketentraman sehingga berkah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang saya hormati, hari ini kita umat Islam seluruh dunia yang telah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Islam yang kelima, telah berada di Mina setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah untuk melanjutkan perjuangan mereka melontar jumrah demi kesempurnaan ibadah haji mereka termasuk jamaah haji Kabupaten Mimbran. Untuk itu mari kita doakan mereka semoga tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kembali di tanah air dengan selamat dan mendapat gelar haji mabrur. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tanda kesyukuran kita atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita senantiasa untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang akan melaksanakan penyembelian hewan kurban sekaligus dapat membantu saudara kita yang kurang mampu. Bapak Ibu sekalian, tentu kita lihat dari segi banyaknya kurban pada tahun ini, ini patut kita bersyukur dan berbangga bahwa rasa saling toleransi antara kita semua
Sehingga kurban sapi kita ini alhamdulillah 2.400 lebih. Jadi jauh lebih besar, meningkat dibanding Idul Adha tahun yang lalu. Artinya di sini juga kita bisa lihat tolak ukur tingkat kesejahteraan pada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pindrang.

0: indikator dan tolak ukur semua kabupaten seluruh Indonesia menyangkut persoalan lingkungan hidup. Dan mudah-mudahan ini bisa selalu terjaga apa yang kita raih pada saat sekarang, karena kita masih alhamdulillah masih masuk ranking 18 terbaik lingkungan hidup seluruh Indonesia. Ini menyangkut kebersihan. Tentu ini kita harus jaga terus dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan. Akhirnya saya atas nama pribadi bersama keluarga dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin wal hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya kaifiat salat atau tata cara pelaksanaan salat Idul Adha yang akan dipandu oleh Haji Muhammad Tahir Hakim Esos MSC. Kepadanya dengan hormat disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa billahi alhamd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu al-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Bupati Pindrang bersama Ibu dan segenap keluarga, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pindrang bersama Ibu dan segenap keluarga, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang, para pimpinan tinggi pertama pemerintah Kabupaten Pindrang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang yang insyaallah akan bertindak selaku khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Hadirin wa hadirat sidang jamaah yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta dengan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga sempat kita hadir bersama-sama dalam melaksanakan ibadah salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi tingkat Kabupaten Pindrang. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mulai dari langkah kaki, lambaian tangan, kedipan mata, bahkan sampai pada tutur kata dan keluar masuknya lepas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, pada kesempatan ini saya diamanahi tugas oleh PHDI Kabupaten Pindrang untuk memberikan penjelasan singkat tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha hukumnya tidak

sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdiri dari dua rakaat, di mana pada rakaat pertama disunatkan tujuh kali takbir selain takbiratul ihram dan enam kali tasbih. Sedangkan pada rakaat kedua disunatkan lima kali takbir selain takbiratul intiqal dan empat kali tasbih. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. Pertama-tama kita berniat usalli sunnata idul adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi ini bahwa yang dimaksud dengan takbiratul ihram, jadi belum termasuk dalam hitungan. Kesalahan ini usalli sunnata idul adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi yang biasa takbiratul ihram kita ini. Setelah kita takbiratul ihram, kita disunatkan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallahi kubratan wa asina. Jadi lakukan mulut bisa juga lanjut. Kemudian kita takbir lagi. Allahu akbar. Jadi kita sudah mulai berhitung satu. Kemudian kita disunatkan juga membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Dua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Tiga. Jadi begitu seterusnya sampai pada tujuh kali takbir dan enam kali tasbih. Kemudian pada rakaat kedua, tadi saya sudah katakan bahwa rakaat kedua itu hanya lima kali takbir, empat kali tasbih, selain takbiratul intiqal. Jadi misalnya kita bangkit dari sujud kedua rakaat pertama, tentu kita mengucapkan Allahu Akbar. Inilah yang dimaksud dengan takbiratul intiqal, yang belum termasuk dalam hitungan. Setelah kita berdiri tegak dari sujud kedua rakaat pertama tadi dengan ucapan takbiratul intiqal tadi, kita bertakbir ulang Allahu Akbar dari mulai yang berhitung satu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga. Jadi begitu seterusnya sampai pada lima kali takbir, empat kali tasbih. Saya kira demikian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat idul adha.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

سمع الله لمن حمده.

الله

0: hay không?
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allah.

لا إله إلا الله ولا نعبد

الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، di pagi suci dan penuh berkah kita berkumpul dengan jiwa yang pasrah, gemah takbir berkumandang dengan indah, memuji Allah yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari di mana iman kita kembali ditempa, mengingat kisah mulia sepanjang masa tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang setia ketika perintah datang sebagai ujian, bukan keraguan yang mereka tampakkan, melainkan ketundukan dan ketulusan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan kemuliaan. Adapun tema khutbah Idul Adha yang insya Allah saya antarkan pada hari ini adalah menabur spirit kurban, menyemai kesalehan spiritual dan sosial humanis. Pada hari ini saya tidak akan membahas tentang fakta historis atau napak tilas yang berkaitan dengan perjalanan sirah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam beserta Siti Hajar, akan tetapi hikmah dan pembelajaran dari peristiwa yang sangat mulia tersebut. Yang pertama hadirin sekalian adalah kesalehan religius spiritual. Ibadah kurban menumbuhkan semangat dan kesadaran penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana bentuk pendekatan diri kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini dan tiga hari setelahnya yang disebut dengan hari Tasyrik merupakan hari kurban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an: Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: Azzimu dhahayakum fa innaha as-sirati matayakum. Berkurbanlah dengan binatang yang besar dan gemuk karena sesungguhnya dia akan menjadi kendaraanmu di jembatan Siratal Mustaqim. Pelaksanaan kurban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, hari yang mengandung banyak hikmah serta pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda: Man dhaha tayyibatan biha nafsahu muhtasiban ajraha 'ala Allah kanat lahu hijaban minan nar. Midini ditahu makaroba nama cenni atina nasibawai karena Allah simata majepu engkai makunai palawa pole ri apinda kata pacalan apa ngalah ta'ala. Oleh karena itu mari kita memikirkan dan mencoba merenungi secara mendalam hadis Nabi berikut ini: Man kana lahu sa'atan falam yudahi falayak rubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun ia tidak berkurban, kata Rasulullah, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis ini menunjukkan bahwa yero tawasagenai, orang yang mampu untuk berkorban
tapi dia enggan berkorban, seolah-olah diusir secara halus dari lingkungan kaum muslimin yang taat. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan harta dan syafaat dari amalan tersebut. Had kurban adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kita kepada harta duniawi. Yang kedua, hadirin sekalian yang sama berbahagia, adalah kesolehan sosial humanis. Kurban menjadi jalinan silaturrahim di antara sesama manusia, karena dagingnya dibagikan kepada saudara muslim kita yang kehidupannya kurang beruntung atau hidup dalam kesusahan atau kemiskinan. Ibadah kurban juga menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Jadi hakikatnya hikmah kurban di antara kita menjadi obat pelipur lara bagi saudara kita yang hidup menderita karena dagingnya dibagikan kepada orang miskin dan anak yatim. Sungguh wahai saudaraku, betapa tinggi kedudukan dan kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah kurban serta menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Sosok hamba Allah yang care, hamba Allah yang peduli dan memiliki sifat menyayangi, maka masih di padangna rupa tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Amasai pada tahu dilebokna tanai, yarhamkum man fis sama insyaallah. Nama saya Tifong Allah Ta'ala si bawah malaikatna. Malam yarhamun nas, la yarhamullah. Nigi-nigi tahu, de nama kamase ripadanna rupa tahu. De tutu ria masai Tifong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala atau kebaikan tidak hanya didapatkan di dalam masjid. Pahala tidak hanya kita dapatkan ketika beribadah, salat, puasa, tetapi irupan masena fong Allah Ta'ala, wetti ilolongan narikul lauki siarai kemalasan.

0: Allah dijamin ki akan bertetangga bahkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Na'im. Oleh karena itu, tahun ini Allah memberikan rezeki yang cukup mungkin untuk membeli ponsel merek terbaru, kendaraan yang mewah, atau sekedar makan enak setiap hari. Maka pastikan hadirin sekalian, hari ini juga kita mampu untuk membeli hewan kurban. Ingatlah, jangan sampai kita mampu membeli handphone yang terbaik. Ibu-ibu mengoleksi perhiasan tas yang mewah, tapi ketika panggilan kurban oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita beralasan tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepekaan dan kepedulian sosial berbagi atas segala nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan kepada Allah merupakan sebagian dari kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam konsep Islam, seorang pemimpin yang baik, yang tidak hanya memiliki kesalehan spiritual tetapi juga kesalehan sosial, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa menuruti kepedulian dan empati kepada rakyatnya. Sejatinya seorang pemimpin, ia akan senantiasa berkhidmat kepada rakyatnya, bukan dilayani oleh rakyatnya. Seorang pemimpin akan menjadi rahmat, pamase bagi rakyatnya. Ia senantiasa berpikir, bertindak dan menyeluruhkan semata-mata berorientasi kepada kesejahteraan rakyatnya atau asale wamena pakban mai. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tamatimro matanna ahurunge pikini siwi lecenna pakban mai. Pemimpin yang senantiasa berlaku adil kepada rakyatnya seperti petua nenek malomo atau acana sidemring. Nahia ada etam makiana tam makiapu. Hukum dan peraturan itu tidak memandang status keluarga dan keturunan. Kesalehan sosial seorang pemimpin juga dinilai dari kejujurannya sebagai pancaran dari hakikat kecerdasan dan kepintarannya, seperti papasat storioloe. Nahia tu apu mena acai ia naritu lempue. Sesungguhnya hakikat dan sumber kecerdasan seorang pemimpin adalah seberapa besar kualitas kejujurannya sesuai dengan prinsip lasindram bakwa lolona sawito ianaritu lempu nawarani. Saat ini hadirin sekalian, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok pemimpin yang saya sebutkan ciri-cirinya tersebut, insya Allah dimiliki oleh Bapak Haji Andi Irwan Hamid selaku Bupati Pindrang, yang didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan tentu saja Pak Sekda, Ketua DPRD dan seluruh jajaran Korkopimda yang diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga harapan dari masyarakat Kabupaten Pindrang untuk berkhidmat di bumi Lasindrang, yang insya Allah mereka mengantarkan kita ke gerbang masyarakat maju dan sejahtera. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, dalam kehidupan sosial kita, kita menemukan ada tiga tipe manusia, yaitu manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar, yang berhubungan dengan tipe manusia dalam Al-Qur'an. Minhum salimun li nafsi wa minhum muttasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Yang pertama, manusia daun. Manusia daun bisa juga disebut dengan manusia musiman. Manusia daun setelah musim berganti, daun akan hilang dan jatuh ke tanah. Manusia daun adalah yang manusia datang dan dekat dengan kita ketika ada kebutuhannya, yang bicaranya manis semanis madu. Setelah itu manusia daun pergi tanpa peduli dan menganggap semuanya bagai angin sepoi yang berlalu begitu saja. Manusia daun ketika kita menghadapi masalah atau turbulensi kehidupan, dia akan takut dan berbalik arah. Manusia daun akan membersamai kita di saat kita senang, di saat kita punya pangkat dan jabatan, tatkala kita terhempas, hidup susah, bahkan tidak lagi memiliki pangkat jabatan, manusia daun akan pergi dan seolah-olah tidak pernah saling mengenal. Bahkan boleh jadi saat kita telepon atau mengirim WA, dia tidak pernah akan membalas WA dan mengangkat telepon kita. Karena manusia daun ini saya istilahkan dengan mereka mencintai dan mendekati kita karena ada apanya. Yang kedua, muktasidun manusia ranting. Esensinya manusia ranting adalah manusia yang lebih kuat daripada manusia daun. Tapi manusia ranting masih harus terpuji. Sekuat apa dia bisa bertahan bersama dengan kita. Ternyata muktasidun itu bila memang semakin kuat, turbulensi kehidupan semakin kencang, maka manusia ranting ini akhirnya akan patah dan menyerah. Manusia ranting tidak akan bisa bertahan selamanya dengan kita. Saya istilahkan manusia ranting ini adalah manusia yang menyukai dan mencintai kita sekuat apa yang ada pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang ketiga, hadirin sekalian, sabiqun bil khairat atau manusia akal. Manusia akal ini adalah manusia sesungguhnya. Manusia akal adalah sejatinya manusia, si tongat-tongannya rupa tahu. Manusia akal ini bekerja dan berbuat tanpa harus dilihat dan disaksikan oleh atasan atau manusia sekelilingnya. Manusia yang mampu menahan sepanjang Anda mengalami pertumbuhan. Manusia yang akan menjadi pondasi saat kita terguncang kehidupan atau turbulensi kehidupan. Manusia akan adalah manusia yang tetap setia mendampingi dan membersamai kita dalam suka dan duka, susah dan senang. Baik saat kita tersungging senyuman maupun saat kita terkumpul dalam kesedihan dan duka mestapa. Manusia akal, hadirin sekalian, tidak akan pernah berubah. Sekali lagi, manusia akal tidak akan pernah berubah dalam situasi dan kondisi apapun kita. Esensinya manusia akal akan selalu hadir karena dia mencintai kita, menyayangi kita apa adanya. Manusia akal ini adalah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, seperti kedua orang tua kita, indo anggota, istri atau suami kita, dan tentu anak-anak kita yang tulus ikhlas mendampingi kita. Yang pertama, ibu kita, indota, adalah manusia akar yang merupakan sosok manusia paripurna. Dia adalah satu-satunya perempuan dalam hidup ini yang akan selalu menerima kita apa adanya. Termasuk ketika suatu ketika kita tidak memiliki apa-apa, induk kita bersedia dan rela mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan anak-anaknya. Ibu bukan sekedar nama. Ibu adalah pelukan terhangat di dunia dan menjadi pelukan pertama sebelum kita mengenal dunia. Ibu adalah suara yang menenangkan kita sebelum kita paham arti takut. Ibu adalah doa yang tak pernah lelah, bahkan ketika sering kita membuatnya kecewa dan marah. Dulu saat kita kecil, kita lapus dunianya. Tangis kita membuatnya khawatir. Sakit kita membuatnya tak tidur. Lapar kita membuatnya bergegas. Tapi ketika kita dewasa, selalunya kita lupa menoleh ke arahnya. Kita sibuk dengan dunia, sibuk mengajar mimpi. Ibu tetap akan selalu memanjatkan doa tanpa syarat, tanpa jeda dan tanpa dendam. Hadirin sekalian, nikmat yang paling istimewa adalah saat ibu kita masih hidup bersama kita. Ketahuilah, tidak ada surga bagi kita kalau ibu kita tidak rela. Ibu adalah pintu surga yang tidak boleh kita abaikan. Ibu adalah pintu surga yang tidak dapat ditukar dengan tahajud sepanjang malam. Bahkan ibu adalah pintu surga yang tidak dapat diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Yang kedua, ayah kita, anggota manusia akar, satu-satunya lelaki di dunia ini yang tidak pernah ini dan merasa tersaingi atas pencapaian dan kesuksesan yang diperoleh anaknya. Bahkan seorang ayah akan menjadi orang yang pertama merasa bersyukur, bahagia, terharu dan sekaligus bangga atas pencapaian prestasi anak-anaknya. Mungkin ayah kita anggota tidak tahu bicara dan berkisah tentang rindunya, tetapi boleh jadi ayah kita meneteskan air mata di dalam sudut kamar yang gelap, di kesunyian malam yang tak berbintang, saat terbayang wajah anaknya yang jauh di sana pergi menuntut ilmu. Lalu dalam kesedihan yang mendalam itu, saat air matanya masih membasahi pipinya yang mulai keriput termakan usia, ayahanda kita menegarahkan kedua tangannya, menutup pintu langit, bersenandungkan doa terbaik untuk anak-anaknya. Eh waktu marajaya namakka masih, digada perlu doa waktu, sanyainya awirin lalu kasih anakku melampik. Madisin nama rata watak kalena, masengku dan lekna nama lomo sehingga jama-jamanna. Eh Tuhan, tabak barakat lalui atu tumina anakku kasih lino letu akhirat. Mungkin suatu ketika tangan yang keriput ini tak lagi membukakan saat ananda menutup pintu rumah. Baru kita mengerti bahwa sebagian hati kita pernah mengisi dan bersemayam di dada seorang laki-laki yang selalu memanggil kita anakku. Dialah ayah kita, lelaki yang selalu mencintai kita apa adanya, lelaki yang mencintai kita tanpa syarat seumur hidupnya. Yang terakhir hadirin sekalian, manusia akar itu, kalau kita suami, tentu adalah istri kita. Istri kita rela meninggalkan kehidupan indah dan manisnya bersama ibu bapa ibunya, beranjak dari keluarga yang menyayanginya. Istri kita rela memulai hidup bersama dengan suaminya tanpa ada kepastian, memulai kehidupan dari nol. Bahkan boleh jadi istri kita mendampingi kita dari minus, merintis hidup ini mendampingi suaminya. Hadirin hari ini di hari yang mulia ini, kita wahai para suami, termasuk khatib, setelah ini segera datangi istri anda, peluklah dia, dekat dan cium dia, bisikkan dengan lembut di telinganya, katakan dengan penuh syahdu, duhai kekasihku, wahai sayangku, permata hatiku, I am sorry, thank you, I love you my dear. Duhai istriku, maafkanlah dosa dan khilafku selama ini. Terima kasih tak terhingga karena telah mendampingiku dalam suka dan duka. Terima kasih atas kebaikan kau selama ini. Hari ini di hari raya yang suci, hari raya Idul Adha, izinkan saya kembali ikrarkan cinta dan janji setia seperti yang pernah saya ikrarkan ketika kita menikah dahulu. Saksikanlah wahai istriku, aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu dunia dan akhirat. Dirimu akan tetap bersemayam di singgasana hatiku, di kau akan tetap terukir dalam kampas sanubariku, terpatri dengan indah dalam kalbuku yang paling mendalam. Ketahuilah wahai istriku, wahai sayangku, engkaulah bidadari cintaku, bidadari syurgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أرسل رسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في هذا العيد السعيد وحثكم على طاعته فمن أطاعه فهو سعيد ومن أعرض وتولى عنه فهو في ضلال بعيد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الوفاء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.